0: hukumnya continuum moris lae tapi dia ini hukum alam ini lain natureza kata emang moris yang kita mati veteran sih lah bela hukum tuh tinan rihun barihun itu persisnya hari destino nasawnya yang nesang nabe se itu hati yang kata zubin tuh dia makran fong kriya kundi sama siran tamu siran ini nesisidalnya mak emprego lalos haruka emprego eksternal nabe mak bapak hanesang mau imbel undeh yang kata musik sih apa servis sih rai liur servis sih barai liur siran ini force produktivo siran ini kapasidade intelektual lori mana be lori be manierai hori continua desenvolve manierai no ikus saya mak sih halo siras saya hanya sana mana be maka kapitalista tama saya dah siras somente saya hanya sana mana be maka hanuin dit nia nuin satu desenvolve nia nuin satu desenvolve nia familia grupo nebe maka nia pertensi bang be nia lah hanuin mana destino nasang nih hanya sang nebe tamba lalu sih ne salah tamba dia ne oriente dia ne husi estado tamba estado contenti ho saya mak sih halo kata atau hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar eliur ho di desenvolve sira ninia moris para tu saya dia kliu tan depo subjektivu estadu dan lebih mak dia garantia bengi estadu pomo ni banebe atu garantia se la iya irani somente hanesa norma norma norma ida lebih maka ita bela dehan kata ita mehi hetan no ita hamnasa ita kontenti mabe iku hela hela ho lia fua o hela ho ita dia kata hela ho historia ou hela ho norma tama norma precisa implementação a não ser dia povo mak bela implementa direta povo lah yak bit para tu implementa saida mak lah yateten somente ita ia estado organo estaduais atu bela kolia kona basun tu povo nian di liu kona basun zoven sira para tu bela continua kontribui banasan lihu si sirne forsa produtivu ka forsa intelektua ano yang sana.
1: Oke, okay, Dek Maluko Vintis, antes kita continue na fatin ita nyo programa. Usi belun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmai. Enjoy the music!

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malo grande na insira, amuto faleo hau no imar, hau nye belo nye trinci, ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jom pavimento, kusi fulan sa nulure sing walu to tinan tono. Molok ne, hawa to hanya lorong dia kwe imihut. Ya di sao ni lorong, ita se kolia konaba, di jom pavimento hatene no matene kenyang. Tiak malo grande na insira, molok kita hutene programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damen.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuk vali hohau noi mar, hohau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia kbay mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: 2015 aku udah tadi lah. Iya nih, sekarang hau panen manis. Hau target satu bulan, kalau ini funan dit, satu bulan hau kulihat adalah ilah paling heta manis. 70-80. Ah, hau kontong ini funan sana berarti liu, seras resin. Iya nih, hau labe nih, mas siram memang hola iya umar itu. Hau luar bamer kari lah, durant ini manis. Iya nih, hau niya mbe, hau kuram aidila, malus, makna itu kan. Be mak kundau lina, be mak layha. Mas dia ambil usaha, be tamal, be dia kela. Iya ni amli problem be di, tapi be ni aku orang atau kuliah tu resolve ni di. Mas kalau be iya ni amli asinti hanya buat tidak problem apa amli lain ha. Kalau itu halu buat satu tinggi perisa be. Amli ni be ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes dia kumai uluk amli uza be husi be uluk Jepang mau dada be si suku Lohata dada mai tia ni mak amli hasai te ida. Sementara amli halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah lepas perpuluh tambah amni tangki atau nene bapun awat cewek saju datan atau hadiah amni tangki nene be pendes daratan be nene ya 2016 nene junta hamu tu gua beru mamai nene be pun dah ni file tiap mengampuin bapa box semane le be nene mai kalaman oh jemep sih ya nene pendes darat be nene hotu ami monta kira ekipe da jemep jestau manten saum fasilitator nene grup nene hansa ami monta berhodi hari be nene kalau aat nene be ami disidi umak kain da kala pulen da 50 sen osan nene tau hamu tu hodi hari be be paralon rumah kita aat kari nene permeru mana tambah iya be ulun be ten ma barak problem sih hansane entaun ema hansambe ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaze darmudaku 16 ida mung tuir mane hamutu kame go huat gal tolun resin hansane. Intan be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responden oh ami at kuda molos be lai ha. Intan liu banene ami sira. Sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di siritia hasai sirne teketa ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin mengne tangki responi debe sira ida sirne tene kalau keta kone berarti ami hene tun me bene strager itu na airne atur resolve problema mengidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapajawan tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami aldia toluhan hela gabung dene tambah hene aldia hane kan ami hela lah be latuir be aldia hela ami aldia momentan lah mus hela hene daru muda kumus hela hene kami goh mus hela hene nartutu mus hela hene ami ne sampai campurit ami jalur ini husi istirahat nama ipal ini ini momenta bah husi izan ini ini mana lawa hata perona suku ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry mbak ini lawa hata kuda mahan sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habalian sana ni istirahat habalai gila tambah besar buat kutul mutin ni ni akan lupa karena konu itu berarti ni akan habalai gila gila mati itu tambah ni memang ihalaran mah kurana konu hawa saiti itu tambah buat kutun dan ini ni akan kairona ini kalau Everina tahan lah ini dibakar pula di lalila mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halo serviço então dene ami realizatena. Idane ami nia inisiatif rasik ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan maksi halo majiminus atu besik be 10.000 apes depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ko cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mos ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewesnya liu ya suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini su tamba primeru ho hare ho si problema pasadu kata cewes apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira mai be topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mai be ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan nerve ma ami halo agora ne foi ami halo mai involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, komesa atu toti atu sidare sin, manu komesa mata fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, komesa hada kuang sana, tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi ruh tu, buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupukurian la dia. Pupuk karate, bibite, orang meten balu eh tuh si burlar nama yang mamraut misalnya ni memoru ni buras usah faham balu husi merkar me borong tuh ini nih kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na serma iser po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kepas Tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
4: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 nda. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi kan kuda de. Tuer trenamentu nene ami halo husi itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
4: ami uze bahan uze ba faande am la halong angana dam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husu mal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangatu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Usi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

0: episode badahat itasi kuliako na ba populasyon lenu kahu menos husi suku lore tamba konsumo husi komunidade durante ne. Membro vida mori so konservasyon postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasyon lenu barak ihatasi lore. May be ihatempo agora populasyon lenu komesa menos. May itarona hamotuk informasyon husi membro vida moris.
1: Muito ansa bilan satam mai nem bambe nem lenu bara ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu mes agora la dumi de muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne lenu bara ni iha 91 to 2010 Sebara, agora le lah ya. Semana itu mesti kita bagus lah hetan ona. Urut ne bara, yang sekalan itu saya ne ruat tuluan sana mesti agora. 1910 ne bara, ne kal kalas firasta, mesti agora lah. Kalau straga hutu ona, menusana. Ne yang saya kita bagus lah hetan ona. Fatin deh mesti kal lah hetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum honan lenu. Mai itaron hamotuk informasyon detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hane, gustu dulu. Balung ya tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sih rabe, halo tam halo marang ne, ibu dihande, lafang ija, dihande. Ika iha sih rabe batin, atau luri mai faa. Sih rabe faang ne laliu, meaning $5 atau $3 ni ande, jadi mak sih rabe faa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto, informasyon ni matah kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisya nasyonais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri itabociran sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lukida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik Hansan suku Sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia recurso in sira belau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak. Sirane, wangir siratu mai, rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mayara itu lagi tahu usi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ke kabe main tahu kita nemos foin paktu negatif buat kita sekarang kita kontinua oho lenuk siran tambah saya dah lenuk siran nabe maka hana semai tahu tolong ya area ida merasik ida nene maka lenuk lolos husi suku ida nene sewang hira kita halo mohoho tu entau ida nene laihawan ikan saya ikan yang lenuk laihawan tambah saya dah maka kita bela detek tahu defini kata ida nene lenuk nabe maka maira itu nene maka ikan yang rasik tambah lenuk siran nabe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur nene hutu nene bela lenuk migrante lenuk husina sang sira seluk mos sira bela mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba husine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita trek tuir entaun se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninukon ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con a baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze ne tulun kirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tanya grupo konservasaun nomos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: ओके दिएक मालुको विंटिस याने माका मुझी के फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालुको विंटिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता नियो प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंटुरी शीरा
1: मालुका तो फोन मेंसाजें बा जुविंटुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kon ba zoventuri ni lili ni zoventuri ni papel zoventuri ni na kondisoin zoventuri ni futuro ni hanesa nebe. Tamba ne mak haono in zoventuri barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estad nian, problema mo semo individu ni nian. E depois haone mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesa ni an. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hau hi na morara hau dian anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventude tem que hatur buat ne be mak los dian los sala dehan sala hau segmentu ira karate da juventude sirane sane hau kontra hau ni aman seban hira ni sala hau los mabe hau sela uza hau ne hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidade hau ni kontra ni ni responsabilidade makladia mabe hau kontra seban hira ni sala hau los mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade makausala konsepto demokrasia ita kar hatur buat ne mak los dehan los sala dehan sala idane mak importante labele dehan ni ia kargo ni elit Entau ni sala, ni los, ita considera ni sala, mas jangan ni los elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa juventud sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tiap. La bela, saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma, how biasa tete ane sana. How hadu milio, how ni amigu sira kritiku ni, duke hadu mi emai jangan nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk suseda dene. Jesus dia nane sene ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briar.
0: E turmai belon sele se fo bai tene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi mebe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidan ne be makita muris ba ne susidan ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no predor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak hoklase, bah susidare dan lebih mak lahoklase. Tambah ita kuliah kon bah asuntul lalehan, ita hilal lalehan, para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kria susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahoklase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu, ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong diak bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hu titulu hari damai.

0: liubanen ami sera sirhusut entan ansa bene ita belere zolwe gra ne mahalen le bene ita belere zolwe makne ita tengi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kalbe be tangki ne hansa be uja te barbarak ne be entan nami di siri tia hasai sir ne teke tak ini pois tama tangki bone ini ami parti kraik mu uja hutona ne be ahare agora semana lara hore bene mai la para então ba oin magne tem ki responde debe sera ida sirne tene kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strager itu na aire ne atur rezolve problema mungkin ne dit ho ami tangki ne dit kalau tangki ne mo kona berarti ami hene ne bemas daru sampe ami uja mas daru rumah han sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne la palyo na tamba be strager tapi tak kuda molot pritring bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene sampai ini aldia ham kan ami hela la ape la tuir be aldia hela ami aldia momenta la mus hela ne dar muda ku mus hela ne kami go ho mus hela ne nar tutu mus hela ne ami ne han sampai campur it ami jalur ne husi istra na mai pel ne momenta ba husi izan nini ne ne la hata polona suku ruam hela ambaliza mestra ne dana sori bane la hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak leh habalian sana ni strike habalai dila tambah besera buat kutul mutin ni ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar habalai dila mati hoto tambah ni memang ihalaran mah kurana konu mah wasai itu hoto tam buat kutun dan nenek ni mah kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia akar habalai dila mati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordená-lo a comunidade selo halo fini batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu belum malu ami halo aktividade dane atune ho di halo aktividade atune to be estado de emergência ni hota ami beleba halo servisu enta idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraca honia montante debe ma ami plano mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami mas bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur diliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian diliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ini ne hansa ne ini setambah primeiro ho harejo si problema pasado kata cheues apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mabe ita obtuir itne observa kata sira halo pimbibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cheues nian amikoko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
2: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atu ne weni ta halo pimbibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pimbibitan ne be ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pimbibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos, apoio husi CWS, oferece modo musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musang ho modo, neve cewes permiru mai poma manu, manu amanda huinanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu sidare sin, manu komesa mate fali, neve agora kaer balu afaan, pus hola fali mane, pus potang be adila musang mai makudana. Persis kurang ni ita halot ya, asa ada kuang sana tahu dia modu musim, ba hal tekan tadi rohtu buka remetan, ita lebih le tahu remetan lebih sila pupuk kurian la dia pupuk karate bibite, ho remetan balu ya tuh si burlar nama amam raut misalnya ni mau modu ni buras, uza wafan balu husi merkar me borong tuh ini, ne asa kan tadi roh dia ita 25 meter berarti tafaan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
4: Masak kuda modo de fuen da 2019 ya mustarda kanko baria ajila ami hetan apoio husi NGO CWS Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa ada beliau, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kami kuda de. Tuer trenamen tu, nene ami halo husi itahan timur tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itahan serna mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
4: ami usabahan usaba faandet am lahalung angana dam lori ba faandet amu tu lori faandet posang mai ha makrai rai hamu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangat mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane
1: O Vintage, nemak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i Adeus.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Saka i miña matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk valeo hau nyai mar, hau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Yai di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke pura kida ho titulu hari damai.

0: no mos botne be maka a bele rai batem punaru sai fini ho di kuda filo fale ne be dalam mane ke tabaru tenki servisu rasik para ita bele ade tene mori sla bele depende pa meselo
1: ia fating hanesang safety grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWSC fo apoio modo musamba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA
2: hau kuda adila CWSC da maine hau kuda tan hau komese 2015 hau kuda tadila ihane karan hau panen manes hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuliah dalalila paling hetam mane 70-80 ah hau kontan ni funan sana berarti liu seras resi ihane hau la bene mas siram mai hola ihau mari hau lor ba merkari la durante ni mane ihane hau nia mo be hau kuram aidila malus makna itu be mak kundau lina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kala ihane amni pernah beri tam benem agora ami atu kuliah tu rezol benedi mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problema ba ami laiha kalau ita halu buat satu tangki perija be kala ami ne be ne pendes mak dada iha 2016 be pendes sidak mai ulu kami uza be husi be ulu Jepang mo dada be si suku lauhata dada mai tia ihane ma ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene ne ma kuendau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na ne ba pun awat cewek saju datan atu hadiah amni tangki ne ne be pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu be ruma mai ne ne be pun dau ni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalam oh jeme si ya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da jeme jesta man ten sa fasilitator ne grup ne hansa ami monta ber ho di hare be ne kalau a tene be ami di sidi uma kainda kala fulanda 50 sen osan ne tahu mutu ho di hare be para lon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih rancane, entahun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sih dah mung tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong resi rancane. Entahun be fusi cewek mai tu sefusi dan cak im kuda molok lah. Oh, ami respon lah. Oh, ami atu kuda molok sebelai ha. Ah, entahun liu banene ami sila. Ah, sir fusi. Ah, entahun ansa be ne ita bela resolve lah. Ne, mahalan sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia pasir lah bela ba hasai kal be tangki ne ansa be. Uja teh barbarak ne be entau nami di siri tia hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para entau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strike itu na aire ne atur rezolve problema mu gidene de ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene be mas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo antuk kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragon tapi tak kuda modo perhitung bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene sampai hene aldia ham ne kan ami hela la be la tuir be aldia dah hela ami aldia momenta lau mas hela hene daru muda pu mas hela hene kami goh mas hela hene nartutu mas hela hene ami ne han sampai campurit ami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan nini ne mana lau hata pelona suku ruam hela be ambaliza mas terarane itu lah sorry mana lau hata kuda mas han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ini kan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu masa itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat karena nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah yang ini dia karena pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, koordinador extensionista ia posto administrativo Bazer TT Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu o comunidade selo halofini batanjarinas no sabraka. Informasyon kompleto may ta kompanya hamutu.
3: Proseso ami halaba pembibitan sabraka wane. Ami aprobeta estado emergensi niyan. Entang doke halimariha uma. Da ami koordena malu, bolu malu. Ami halo aktividadi dene. Atune hodi halo aktividadi. Atune tobe estado emergensi ni hoto. Ami beleba halo servisu entang idane ami realizatena. Idane ami niya inisiatiba rasik. Ami bolu malu si kolega extensionista. Colega floresta y más colega plantas, halopin vivitamba tangerina e sabraca, honia montante debe ma ami plan maxi halo majiminus at basic we 10,000 pes, depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara idila California. Atune bele ajuda mas ba itania agricultor teliu ba tangerina idane ami ne ami hola di jaun kata se persija barak ami se faan mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya teliu ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harehu si problema pasado kata CWS apuyu material e fini balu ba itnia agricultor sira. Nabe topin, balu halo tuir para halo pimbibitan, e balu la halo. Nabe ita tuir itna observa, katak sira halo pimbibitan, e resultado la iha. Enta idane hamosu inisiatiba ida, husi hau ho kolega staff CWS nian, amikoko para halo diskusaun, atu kriya aktividadi ida iha fatin ida, konsentre fatin ida, depois maka ita bele distribui tempu ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoyo material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tangerina ne maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini, fini tengki fini dia. Terseru maka ita tengki buka raimeta nebe maka honia be composition de trisau nene ma as atune weni tahalo pimbibitan labele mortalidad nene tinki minus labele mais kona pimbibitan nene ma ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividad extensau quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidad sira me ami halo pimbibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria concentra colega extensau extensionista iha fatin ida ne man fuin halo.
1: Iha fating hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modumusang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tait durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, nebe ho. Cewek primer mai, poma mano, mano amanda hui nenda. Or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang. Nsa atto ti atu si dari sin, mano komesa mata vali. Nabe agora kair balu faan, pus hola vali mane. Pus potan be lemusan mai mak kuda ne. Pus kuda ne ita halat ebe. Nsa ada kuang sene, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu bukaremetan. Itulah bela tahu remitan dari sila pupuk kurian la dia pupuk karate bibite, oh remitan malu eh tuh si ibu laran apa macam amraut misalnya ni memori ni buras, usah faham malu husi merkar me borong tuh ini, nih saya kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na, sermaisa po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
5: Masa kuda modo de. Fue en 2019 ngat. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma poho. Halo kabubu, langsung nami bibi, kami kuda. Tuer trenamento, nene ami halo husia itahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa itahan aibe malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia capaz de os maiang para ami bele ami feito seremos bele ia serviço itu a se carikla ami ha uma tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modo nebe sirakuda lori ba mercado faang no balung handet
5: ami usbahan ami ba faandet am la halung ngana ndam lori ba faandet amu tu lori faandet osang mai ha makrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dene
1: O Vintage, nemak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lorip kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimaran no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio massimo a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp yang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestre yang areba itania protesaun ba itania rekursu raimaran yang i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 o komuniti bis fil asisten 93 inkluy ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinan yang i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordinador parke nasional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotuk informasaun detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasi. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita nia komunidade sira para sira ia consensia atu bele conserva ita nia rekusuin sira lau sia tasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita i bela deha sira fosa la fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe ma kita hetang kusisensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusitinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kita kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ame iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi kolehau amini equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nian lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: Tin seramai hamu tu kau para tu bodi ronda kalkalan ni ana. Pes ami ronda hetan ona lenuk ni dalam rumah kalan ida ambil hetan rua, ambil hetan ida. Ida ni tin ser hakar kalaku yang tin ser pindah husi ya tasibu ni tin seramai rifle di hari maran ni. Rai hari maran ni mus ni masa buat tiram sansa ba ba ita ni tasi fuan si tuk tuku hela si hati ke bau mai kita ema kita iha ita sugar tema kita ema ni mai foto file berati ita ni lakompot. Tambah ita hanui nasa, lenuk nasa ni tolun dalai ida, ni laus dia ambil hat lima ni ambil ita tu narsa. Dalarum mai tolun dalai ida, surti dia kira mai 140, 150, dalarum mai bahaya be, tuh file be 90 serne, dalarum mai bahaya file 115, 113. Agar ita foto ita ansa ni mai right file hati seluk maka, ansa emi dia be mai nak file ni mus halu ita ni fungkan. Uluk fofo nami foto ni fatin mana ban, lenuk ni fatin makiran mana ban. Ne semana ida ami foto dalai dalam lima nena ni buat itu ang ni tolu nasa dah kuih bahate. Agar kami foto mai tahu tuh nene ba. Ema be mai nauk fadi nene. Foto file ay tu file file ta. Itu sama kalam pertama ni foto fatin ruan hut kena. I file kalam kedua file ni mai foto fatin tolu nene bahate kena. Us mana sayra makau ni halun hau tanis pora lenu kira ni tak kolam permate. Karena di tak foto bahang kar hau bil lori bahang. Istana itu nene ni last time bah hansa bah kami firi katu sirat lagi. Buat nene kami halir nene per hansa bah abang biru balawar sini uturu bah abang biru. Ni hansa bah abang biru nene sirat nene bela konto tuirfale. Ati ema bah hansa asli ya kau nede. Nene lenuk nene hati nede dia ambil lenuk inan deh sirat mai baku fila nene huni tholu nede. Mis lenuk nene ni uan nene hansa. Ni sirat hati nene. Dalam sirat mai hitam fale nene sirat ha mana ni uan nene hansa nega. Ada sin lenuk nene uan nene hansa nene. Ada protese nede dia nene. Ni ni uan mat ida hansa nene.
1: Tuyot Dominguez Steel mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotile nuktolong usita si ibong may tao iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
0: Ito ne, monse sira may maun abri sira may farm treinamento ne. Ne, sira may ni lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel kui fane tolo ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolo ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita takari trai ni to ani asu bel me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falwa asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang ni beli kalan di tempat samping sermai hari. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Boti pale ita mai raya ni ita tu mai raya lata seman nori ita tu faham seda. Firlo sira ni servis ni apa mana niya? Kau ita hari mana mus mes mes saklaw? Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus tin sermai akumpen sira mana ni apa ita maba. Hanse botru makarik mana sira si imi la beli hati ni rasik deh. Anto ami feto mus tin sira akumpen imi mana sira. Ita itu tu hati ni madia. Depois to lenu
1: Dominguez Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Dominguez.
0: Saunia liamenon se bel karik. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu neve. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne lenuk sira bela me holunga nami la bela futona ni husiriti hane ba ma sa to funa kira loron hira ami hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kira ami sira sorti la dia kira ami pinda fale mai hane ema mai natam fale ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficil ba ledu kira mi protege ne be haunia defon mane de ne samana sira ma hatit tokba
1: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no mata Kaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohin Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung e Adeus.

0: kultusera nama kalau boros, ini kiri eksena tamam banget deh, bahannya jom mata seri tak tempat, no ni adalah afeta jawata Saudi bahkumna senina puja batin eksena.
1: Ovintis, nemak informasau balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.